0: Lancar.
1: Ini udah cari.

Pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Ranai mengudara di 99,2 MHz. Selamat siang untuk Anda pendengar. Salam sehat siang ini ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda di akhir pekan hari ini berjalan lancar sesuai dengan rencana. Baik, menemani Anda siang ini pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut ya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: aku lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: oh, iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Nggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Anda masih bersama kami, Peron 1 RRI Ranai. Selamat siang untuk Anda ya. Cuaca hari ini memang enak ya, di rumah aja menghabiskan akhir pekan karena hujan lumayan deras. Jadi dimanapun kita menghabiskan waktu akhir pekan, mudah-mudahan selalu bahagia bersama dengan orang-orang tercinta. Baik, kami masih hadirkan lagu-lagu dangdut pendengar menemani Anda di siang ini hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Dan pendengar, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Sore. Anda bersama rekan kami Yulis Hamzah hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Ranai sore, saya Yuli Samza dan juga rekan Haspera menemani Anda untuk edisi hari ini ya, di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Dan pendengar di Sepempang dan sekitarnya saat ini sedang hujan turun deras ya. Jadi untuk Anda yang bertujuan ke sini boleh ditunda dulu kalau tidak ada hal yang mendesak atau keperluan penting, karena memang hujan di sini cukup deras ya. Jikapun Anda ada hal penting, hal mendesak yang mengharuskan bertujuan ke Sepempang dan sekitarnya, jangan lupa untuk menggunakan mantel, jas hujan ya, agar tidak basah karena hujan. Dan jangan lupa untuk berhati-hati di jalan ya, karena banyak genangan air. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah di program Satu Ranai Sore untuk Anda. Kami hadirkan beragam program acara dan juga informasi-informasi serta rangkaian hiburan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini, pukul 15.19 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Bu, di sini ada jual ikan salmon nggak ya? Yang impor itu, katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya. Sampai 300 ribu. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Nah, pernahkah pendengar merasa perut tidak nyaman ya? Perut tidak enak, kemudian juga mual. Jadi pendengar, perut yang terasa tidak enak disertai mual ini merupakan keluhan yang cukup sering dialami oleh banyak orang ya. Jadi pendengar, kondisi ini biasanya dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari gangguan pencernaan, mabuk perjalanan, efek samping obat, hingga infeksi tertentu. Jadi pendengar, saat mengalami mual, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan beristirahat dan menghindari aktivitas yang berat, karena tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, sehingga istirahat yang cukup dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman pada lambung. Dan juga disarankan untuk mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil ya, tetapi lebih sering. Pilihlah makanan yang mudah dicerna seperti bubur, roti tawar, pisang atau juga biskuit, serta hindari makanan berlemak, pedas dan beraroma tajam yang dapat memperparah rasa mual. Nah, menjaga tubuh tetap terhidrasi juga menjadi hal yang penting ketika mengalami mual ya. Jadi minumlah air putih sedikit demi sedikit namun rutin agar tubuh tidak mengalami dehidrasi, terutama jika mual disertai dengan muntah. Dan untuk Anda pendengar, salah satu obat tradisional yang bisa membantu mengatasi perut tidak nyaman dan mual yaitu jahe ya. Dan ini salah satu bahan alami, jahe dapat dikonsumsi dalam bentuk minuman hangat, permen jahe atau campurkan ke dalam makanan sesuai kebutuhan dan toleransi tubuh. Nah pendengar, itu tadi cara sederhana kita mengatasi perut tidak nyaman ataupun mual. Nah untuk Anda, saat ini sudah pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat.
1: Menjalankan usaha tidak hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang menjaga lingkungan. Kini semakin banyak pelaku UMKM yang mulai menerapkan konsep ramah lingkungan dalam kegiatan usahanya. Misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih kemasan yang mudah didaur ulang, atau memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber yang berkelanjutan. Langkah-langkah sederhana ini ternyata mampu memberikan dampak besar bagi kelestarian alam. Selain membantu mengurangi sampah, UMKM yang peduli lingkungan juga semakin diminati konsumen. Banyak masyarakat kini lebih memilih produk yang berkualitas sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mari kita dukung UMKM yang peduli bumi, karena setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

Kesadaran untuk menjaga lingkungan tentu sudah menjadi bagian dari diri kita. Namun, terkadang kebiasaan kecil di rumah, tanpa sadar, justru menjadi sumber boros energi yang ikut memberikan dampak pada bumi. Perilaku ini seringkali terjadi bukan karena sengaja, melainkan karena belum menjadi sebuah kebiasaan. Mulai dari membiarkan alat elektronik tetap terhubung ke saklar saat tidak digunakan, hingga penggunaan air yang berlebihan. Hal ini dapat terjadi di rumah tangga, industri, maupun transportasi. Pemborosan energi dapat mengakibatkan biaya energi yang lebih tinggi serta berdampak pada lingkungan dengan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Oleh karena itu, mengurangi pemborosan energi adalah penting untuk mengurangi dampak negatif pada diri sendiri dan juga lingkungan. Dengan menerapkan penghematan energi secara berkelanjutan, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: asik banget nih. Goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan senangnya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus selalu menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.

0: Dengar dimanapun Anda berada, untuk hiburan di saat ini kami cukupkan dulu. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti warta berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Semua rumah sakit di kabupaten kota ditunjuk satu yang memiliki kemampuan madya.
2: Jangan ada kebutuhan-kebutuhan di jalan. Inilah ranah kita bersama untuk bisa berkolaborasi dan untuk berekspresi.

Pokok-pokok berita utama. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan dan eksploitasi. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya di siang hari Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Stasiun Produksi Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama pendengar dari RRI Padang. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan, dan eksploitasi. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat tidak hanya menjadi ajang perayaan bagi anak-anak, tetapi juga momentum memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A P2KB Provinsi Sumatera Barat, Herlin Sridiani kepada RRI tadi pagi mengatakan, Festival Anak di Sumbar sebagai momentum bersama memastikan hak-hak anak terpenuhi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2: Yang dapat kita terima, yang masuk dalam simfoni PPA belum sampai 10%. Tahun 2025 ada 760 kasus, seharusnya menurut survei 9.500 kasus lebih terjadi di Sumatera Barat. Jadi sekarang kita melakukan active case pending. Kita melakukan penjangkauan kasus, kita mencari korban-korbannya supaya bisa kita mengintervensi.
1: Sementara itu, Ketua Forum Anak Daerah Sumatera Barat, Ragif Al-Azam mengatakan, dalam puncak peringatan tersebut, pihaknya menyampaikan 16 suara anak yang merupakan aspirasi anak-anak dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Aspirasi ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dan mempercepat terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi layak anak.
3: Ada yang membahas tentang kekerasan terhadap anak, kemudian memberikan fasilitas yang ramah anak, dan memberikan hak yang aman, nyaman terhadap anak-anak yang penyandang disabilitas. Anak-anak sekarang, generasi emas 2045 itu, harus dibekali dengan mental health yang benar-benar kuat, kemudian kepercayaan diri mereka terhadap penyuaraan aspirasi itu memang harus dibekali dengan keberanian.
1: Peringatan Hari Anak Nasional di Sumatera Barat diharapkan menjadi titik penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Dengan perlindungan yang optimal, Ranah Minang diharapkan mampu melahirkan generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia yang semakin ramah anak. Hans Primananda melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Femia Stiovani.
4: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru menjadi pusat layanan rujukan spesialistik sekaligus mendukung pengembangan health tourism di Indonesia. Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI Yanti Herman mengatakan, pembangunan rumah sakit vertikal tersebut merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional khususnya pada penguatan layanan rujukan. Menurut Yanti, keberadaan RSUP Pekanbaru diharapkan mampu memperkuat jejaring rujukan bagi masyarakat Riau dan wilayah sekitarnya, sehingga pasien tidak lagi harus dirujuk ke Jakarta untuk mendapatkan pelayanan spesialistik.
5: Kita mendirikan Kementerian Kesehatan, mendirikan rumah sakit vertikal, rumah sakit umum pusat Kementerian Kesehatan, kita memang masih menyebutnya rumah sakit umum pusat Pekanbaru. Menteri dengan transformasi sistem kesehatannya ada 6 pilar, yang di pilar kedua itu transformasi layanan rujukan untuk pelayanan spesialistik dan subspesialistik itu di rumah sakit. Jadi yang ditekankan adalah aksesnya jadi banyak. Semua rumah sakit di kabupaten kota ditunjuk satu yang memiliki kemampuan madya.
4: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Nila Rozana, menyambut baik adanya RSUP Pekanbaru karena dapat menjadi pusat kesehatan di Pulau Sumatera sehingga masyarakat tidak lagi perlu keluar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau berobat yang baik.
6: Dengan adanya rumah sakit umum pusat di Pekanbaru ini, saya sebagai masyarakat Riau tentunya sangat senang ya, karena nantinya tidak perlu lagi melakukan pengobatan untuk seperti jantung, kanker, itu nggak perlu keluar negeri lagi.
4: Pada tahap awal, RSUP Pekanbaru akan mengembangkan layanan jantung, stroke, uronefrologi, sistem pencernaan, ginjal, kanker, serta kesehatan ibu dan anak. Sementara hingga tahun 2030 ditargetkan tersedia gedung khusus layanan kanker yang dilengkapi peralatan medis berteknologi tinggi. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
5: Ya, ini
0: Kita beralih ke RRI Ranai. Jumlah anak dengan autisme di SLB Negeri 1 Natuna terus meningkat. Kondisi ini mendorong perlunya sinergi sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan dalam memberikan pendampingan yang optimal. Selengkapnya, Marjani melaporkan.
7: Jumlah anak dengan autisme di SLB Negeri 1 Natuna terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena membutuhkan dukungan pendidikan, kesehatan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Kepala SLB Negeri 1 Natuna, Raja Ipul Lidarni, belum lama ini mengatakan seluruh peserta didik baru yang diterima pada tahun ajaran 2026 merupakan anak dengan autisme. Dari 9 siswa yang mendaftar, semua membutuhkan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Menurut Raja Ipul Lidarni, peningkatan jumlah siswa dengan autisme menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Karena itu, dukungan tenaga profesional, termasuk psikolog, sangat dibutuhkan agar proses belajar berjalan optimal.
8: Baru di SLB Negeri Natuna, anak autisnya setiap tahun mendaftar di SLB Natuna meningkat terus.
7: Sementara itu, RSUD Natuna menyatakan siap menjalin kerjasama dengan SLB Negeri 1 Natuna dalam memberikan layanan pendampingan psikologis. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan bagi anak-anak dengan autisme di Natuna. Kesubag Umum Humas dan Perlengkapan RSUD Natuna, Julian Sah, mengatakan pihaknya mendukung kolaborasi antara sektor pendidikan dan kesehatan.
9: Kami prinsipnya sedang ingin menjajaki juga kerjasama dengan SLB. Halnya adalah pelayanan psikolog.
7: Dukungan seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua anak. Peran orang tua dinilai sangat penting agar proses terapi dan pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Demikian Marjani melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru komitmen memenuhi hak anak binaan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
10: Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Johair, menegaskan negara harus hadir untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Menurutnya, pemenuhan hak dasar seperti makanan, layanan kesehatan, hingga pendidikan merupakan bagian penting dalam membentuk masa depan anak-anak binaan. Nuzran mengatakan anak-anak yang berada di LPKA tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembinaan dan kesempatan meraih cita-cita. Selama menjalani masa pembinaan, mereka dibekali pendidikan dan berbagai keterampilan agar siap kembali ke tengah masyarakat.
11: Negara tentu harus hadir untuk menjamin hak-hak mereka di lapas. Pertama, hak untuk makan, kemudian kesehatan, dan terutama adalah pendidikan. Mereka dilatih di sini, dibina di sini, dan mereka saya coba wawancara, mereka punya harapan. Ada yang mau jadi tentara, ya, ada yang mau jadi ini, ya, tinggal bagaimana. Nanti tadi ada pesan khusus dari Kalapas, ada yang tes kemarin ya, sampai ke tahap penjenjangan terakhir, Pontohir. Nah ini mudah-mudahan walaupun terlambat, ini dia punya bakat, nanti kita akan sampaikan ke teman-teman instansi berikutnya.
10: Sementara itu, Kepala LPKA Kelas 2 Pekanbaru, Dadang Firmansyah, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanah untuk membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Fokus pembinaan tidak hanya pada pembentukan karakter, tetapi juga pendidikan formal serta penanaman disiplin agar mereka dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
12: Kami tetap bersemangat, tetap berkomitmen untuk tegak lurus menjalankan amanah pimpinan, bahwa fokusnya tetap kepada pembinaan karakter, pembinaan pendidikan formal dan kedisiplinan. Kita berkomitmen untuk terus bekerja keras menjadikan anak-anak binaan menjadi benar-benar aset bangsa.
10: Melalui komitmen tersebut, LPKA Kelas 2 Pekanbaru terus berupaya menghadirkan lingkungan pembinaan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Ombudsman Republik Indonesia, diharapkan semakin memperkuat pemenuhan hak-hak anak binaan sekaligus membuka peluang agar mereka dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaannya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan diminta segera melakukan seleksi jajaran direksi PT Bintan Karya Bahari sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang baru dibentuk. Berikut laporan reporter Febriansyah.
14: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan Suprapto mengatakan sebagai salah satu badan usaha milik daerah BUMD yang baru dibentuk, yakni PT Bintan Karya Bahari BKB yang bergerak badan usaha pelabuhan BUP, pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan perlu melakukan seleksi jajaran direksi PT BKB. Upaya tersebut dilakukan guna mempercepat kerja-kerja yang akan dilakukan oleh PT BKB. Mengingat di tahun 2026 ini, Pemkab Bintan ada penyertaan modal melalui PT BKB. Karena sesuai dengan amanat, sebanyak 25% dari kebutuhan awal pembentukan PT tersebut harus distorkan. Sehingga Pemkab Bintan harus mengalokasikan anggaran supaya PT yang baru dibentuk itu segera bergerak untuk mempersiapkan apa-apa saja bisnis yang akan dikerjakan.
15: Sembari nanti mungkin di tahun ini pemerintah Bintan juga akan ada penyertaan modal untuk PT Bintan Karya Bahari. Kan gitu. Karena amanat kita kan 25% dari kebutuhan awal untuk pembentukan PT tersebut, BUMD itu kan harus kita setorkan di awal kan. Maka kita juga, pemerintah kabupaten juga sedang mengalokasikan anggarannya nih, untuk supaya PT ini bisa bergerak kan, bekerja kan, menyiapkan apa-apa yang dipandang perlu untuk menggerakkan bisnis yang hari ini menjadi core-nya PT Bintan Karya Bahari, atau BOP itu.
14: Menurut Suprapto yang juga sekretaris DPD 2 Partai Golkar Bintan yang baru saja dilantik ini, seleksi untuk jajaran direksi PT Bintan Karya Bahari akan dilakukan secara terbuka. Upaya mereka yang akan duduk di bangku pucuk tertinggi BUP ini benar-benar profesional di bidangnya.
15: Sudah mulai seleksi karena kan kita nggak mau nanti orang yang memegang BUP ini tidak paham gitu kan. Jadi nggak apa-apa dibuat lama asal nanti seleksinya kan secara terbuka, transparan, dan itu dilakukan secara nasional juga gitu kan. Tidak juga kita berharap pengelola BUP ini juga yang paham betul, punya keahlian, profesional, dan mengerti potensi itu memang digarap dengan baik kan, dengan sumber daya yang ada gitu. Yeah. Tapi juknisnya sedang kita tunggu dari bagian ekonomi, juknisnya akan seperti apa.
14: Masih disampaikannya, seleksi direksi PT BKB itu hendaknya dimulai pada bulan Agustus 2026 ini melalui bagian ekonomi Pemkab Bintan, agar perda yang dibentuk pada bulan Februari 2026 itu terlaksana dengan baik. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Kita beralih ke RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis bersinergi bersama Bea dan Cukai menggelar gotong royong bersama menyambut hari jadi Bengkalis ke-514. Gotong royong dipusatkan di Gedung LAMR Jalan Pramuka Bengkalis. Berikut dilaporkan reporter Muhammad Iqbal.
16: Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis bersama Kantor Bea dan Cukai TP Madya PBNC Bengkalis menggelar kegiatan gotong royong bersama di Gedung LAMR Kabupaten Bengkalis. Kepala Bea dan Cukai TP Madya PBNC Bengkalis Novriansa menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan keluarga besar LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk semakin mempererat komunikasi dan kerjasama antar Bea dan Cukai dengan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkalis.
17: Sinergi ya antara BPI dan Islam, jadi apa namanya, kami juga punya semangat untuk bermanfaatan gitu ya. Dimanapun kami bertugas, kami berusaha untuk bisa bermanfaat buat warga sekitar. Ini salah satu bukti gitu ya, bahwa kami bisa bermanfaat buat warga tempat kami bertugas. Ya, insya Allah ini kan

0: kepada institusi Bea Cukai yang telah memberikan partisipasinya dalam kegiatan gotong royong khususnya melakukan bersih-bersih di lingkungan lembaga adat Malorial Kabupaten. Kita tentu sangat memberikan apresiasi dan sangat menghargai, dan pada masa yang datang kebersamaan antara lembaga adat Riau dengan Bea Cukai dan juga instansi lainnya akan terus ditingkatkan dalam rangka meninggikan marwah dan kemuliaan negeri.
1: Ketua MKA LMR Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Haji Ilham Nur mengatakan, gotong royong merupakan salah satu nilai luhur masyarakat Melayu yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita kembali ke RRI Padang. Pohon Harapan dihadirkan dalam Festival Anak Sumatera Barat 2026 di halaman Istana Gubernuran pagi tadi. Hiasan dimaksud bukan sekedar dekorasi, melainkan media bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi yang nantinya dirangkum dalam Deklarasi Suara Anak Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
3: Nanti akan ada deklarasi suara anak. Dari harapan-harapan mereka ini kami masukkan ke deklarasi suara anak nanti dari rangkaian acara.
4: Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Festival Anak Sumatera Barat 2026 yang digelar sejak kemarin untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42 sekaligus mengapresiasi kreativitas, keberanian, dan suara anak-anak dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Fasilitator Forum Anak Provinsi Sumatera Barat, Rahmanda Adilah, mengatakan Pohon Harapan itu dihadirkan setiap peringatan Hari Anak karena mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Anak-anak memanfaatkan media tersebut untuk menuliskan harapan bagi diri sendiri, keluarga, hingga pembangunan di Sumatera Barat. Ia menjelaskan, seluruh harapan yang terkumpul tidak berhenti sebagai pajangan selama festival berlangsung. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan deklarasi suara anak yang disampaikan pada rangkaian peringatan Hari Anak Nasional.
3: Yang mengisi itu rata-rata dari kelas 6 SD sampai SMA. Yang pertama itu harapan mereka terkait pendidikan mereka ya Bang, terus juga percepatan pembangunan fasilitas ramah anak di Provinsi Sumatera Barat, juga ada harapan mereka terkait tentang isu LGBT yang sedang marak di Provinsi Sumatera Barat agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk dihapuskan.
4: Menurut Rahmanda, peserta yang mengisi Pohon Harapan didominasi anak-anak, mulai dari sekolah dasar hingga pelajar menengah atas. Selain itu, sejumlah orang tua juga ikut menuliskan harapan mereka untuk masa depan anak-anak di Sumatera Barat. Salah seorang peserta, Zahra, menuliskan harapan agar dapat diterima di SMA 1 Negeri Padang. Ia mengaku memilih sekolah tersebut karena dinilai memiliki kualitas pendidikan yang baik dan prestasi yang membanggakan.
5: Bismillah masuk Semansa. Karena sekolahnya bagus, terus berprestasi juga.
4: Berdasarkan pantauan Forum Anak Sumbar, isu pendidikan menjadi harapan paling banyak dituliskan peserta. Selain itu, banyak anak juga berharap pemerintah mempercepat penyediaan fasilitas ramah anak di berbagai daerah. Febian Syafitra melaporkan.
2: Kita kembali ke RRI Tanjung Pinang. Meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menjaga kelestarian mangrove. Selengkapnya, reporter Vidyawati melaporkan.
6: Kesadaran menjadi salah satu kunci agar dapat menjaga kelestarian mangrove. Hal tersebut dikatakan oleh pengamat lingkungan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Febrianti Lestari. Menurutnya, dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya dan manfaat mangrove bagi kehidupan, dapat memastikan bahwa ekosistem ini tetap terjaga dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
7: Sebenarnya kita tahu bahwa mangrove memberikan manfaat kepada kita, baik itu masyarakat nelayan maupun tadi masyarakat yang hidup di kota, mereka paham. Hanya saja kesadaran, berarti kalau tahu saja tidak ada kesadaran, nah ini dia barangkali ya, tahu tapi nggak ada kesadaran. Nah mungkin hari ini mari sama-sama kita tingkatkan kesadaran, nanti tingkat kepedulian kita dengan niat untuk mulai memperbaiki lingkungan pesisir kita. Kita buffer dengan mangrove, di mana green belt kita tuh sebenarnya mangrove gitu ya.
6: Penggiat lingkungan Feni Yanto mengatakan dalam melakukan rehabilitasi dan restorasi mangrove, pihaknya sering melibatkan masyarakat. Menurutnya masyarakat memiliki peran penting dalam melestarikan mangrove. Melalui pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove.
8: Karena kita percaya program rehabilitasi ataupun restorasi mangrove itu tidak akan berjalan baik tanpa keterlibatan masyarakat setempat. Karena kan mereka yang berperan ya, kayak hidup berdampingan dengan mangrove langsung. Kegiatan-kegiatannya yang kita lakukan ya proses pembibitan gitu, dari konservasi ya, pembibitan.

0: penanaman mangrove, terus penanaman mangrove.
1: Penggiat lingkungan Fenianto mengatakan pihaknya juga mengenalkan kepada masyarakat pemanfaatan mangrove tanpa merusak mangrove, karena sangat banyak produk turunan dari mangrove yang dapat menghasilkan ekonomi kepada masyarakat tanpa harus merusak mangrove. Reporter Fidiawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke ranai pendengar. Lanut Raden Sajat Eresa Natuna menggelar pengobatan massal gratis di Pantai Piwang sebagai rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara TNI AU ke-79. Selengkapnya, Analia Widi melaporkan.
4: Lanut Raden Sajat RSA Natuna menggelar pengobatan massal gratis di Pantai Piwang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Minggu 26 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 tahun 2026. Kegiatan yang dimulai pada minggu pagi tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onismus Gederai Aryadi menjelaskan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan kelanjutan dari rangkaian Hari Bakti TNI AU yang mengusung tema Hari Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju di Kabupaten Natuna.
5: Kita di Lanut Raden Sajat, kita laksanakan di Piwang untuk memberikan layanan kepada masyarakat supaya bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar.
4: Sementara itu, warga Natuna Merah yang juga merupakan pelajar dari SMK Kelautan Natuna menilai kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat. Menurutnya, layanan kesehatan gratis memberikan kesempatan bagi warga untuk memeriksakan kondisi kesehatannya tanpa harus mengeluarkan biaya.
6: Tanggapan saya bagus sih, karena belum tentu kan orang-orang bisa cek di puskesmas. Kalau di sini kan bisa gratis, jadi orang-orang yang mau ngecek bisa ngecek di sini gitu. Terus kalau diperiksa tuh orangnya juga baik-baik, dikasih tahu baik-baik yang gimana. Jadi kalau orang kebingungan tuh bisa langsung tanya sama orang-orang yang di sini. Nah, itu aja.
4: Melalui rangkaian Hari Bakti TNI AU ke-79, Lanut Raden Sajat berharap dapat terus mempererat hubungan dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan manfaat nyata melalui berbagai kegiatan sosial kemanusiaan dan pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Kita beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Hingga Juli 2026 ini, Polres Bengkalis melalui Satres Narkoba telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 351 kasus dengan jumlah barang bukti sabu yang diamankan lebih kurang 54 kg dengan 559 orang tersangka tindak pidana narkotika. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis mencatat peningkatan signifikan dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan peredaran gelap narkotika sepanjang tahun 2026. Hingga Juli 2026 ini, jumlah kasus yang berhasil diungkap telah melampaui capaian sepanjang tahun 2025. Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan, tahun 2025 lalu pihaknya menangani sebanyak 179 kasus. Sementara hingga Juli 2026, jumlah pengungkapan telah mencapai 351 kasus. Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil dari pengungkapan yang dilakukan secara masif sesuai arahan Kapolres Bengkalis dalam upaya menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
8: Jadi alhamdulillah Mas Fiza, di tahun 2026 ini jumlah peningkatan mengungkap kasus kami di Satres Narkoba meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Total di tahun 2025 itu ada di 179 kasus. Di tahun ini sudah total Polres Bengkalis sudah 351 kasus sampai bulan Juli ini.
7: Sementara itu, salah satu warga Bengkalis, Man, mengapresiasi terhadap kinerja kepolisian di mana mampu mengungkap lebih banyak kasus dari tahun sebelumnya.
9: Saya sangat berterima kasih atas kinerja kepolisian dan dalam pengungkapan kasus narkoba. Kita berharap selaku masyarakat supaya tidak ada lagi generasi-generasi kita yang terpengaruh terhadap narkoba ini. Kita sangat betul-betul prihatin betul. Penggarisnya agak tenang, tapi masalah itu tuh dulu-dulunya memang betul-betul gempar.
7: AKP Tidar Laksono menjelaskan dari 351 kasus, polisi telah menetapkan 559 orang sebagai tersangka. Dari jumlah itu, 56 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. 17 orang menjalani proses restoratif justice atau RJ sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan 220 perkara masih dalam tahap penyidikan. Selain itu, barang bukti yang berhasil diamankan juga mengalami peningkatan hingga pertengahan tahun 2026. Satres Narkoba Polres Bengkalis menyita sekitar 54 kg sabu, 25 ribu butir pil ekstasi dari berbagai pengungkapan kasus, dan Polres Bengkalis menegaskan akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan guna menekan peredaran narkotika serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Kita beralih ke kabar terakhir dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan kesiapannya dalam uji coba kelayakan Stadion Peridon sebagai lokasi cabang olahraga motocross pada event Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat pada 2 hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Berikut laporan dari Alwan Ahmad Fauzan.
10: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan kesiapan maksimal menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun 2026. Usai sukses menggelar kejurnas Grass Track Regional 1A di Sirkuit Peridon Siap Maju, Negeri Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dodi San Ismail, bahwa ajang kejurnas ini menjadi simulasi krusial bagi infrastruktur lokal. Berdasarkan pengamatan Sekda Pasaman Barat, Sirkuit Peridon siap mendukung cabang motocross dalam event Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat tahun 2026 yang akan digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang.
11: Dan insya Allah kita berkolaborasi lagi dalam rangka acara Porprov pada bulan Oktober 2026 ini. Ini merupakan wujud untuk melepaskan bakat minat yang disampaikan oleh Bapak Dewan tadi, jangan ada kebutuhan-kebutuhan di jalan. Inilah ranah kita bersama untuk bisa berkolaborasi dan untuk berekspresi.
10: Dukungan serupa datang dari DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Ade Putra, bahwa keberadaan sirkuit Peridon Siap Maju untuk cabang motocross perlu diapresiasi, mengingat sirkuit ini adalah aset penting dan sangat layak untuk cabang tersebut.
12: Kalau anggap yang sudah kita lengkapi, sudah kita order semua dan lain-lain. Terus itu tinggal mesinnya. Dan kalau dari provinsi juga kabupaten begitu sudah turun menilai kesiapan kita, ya sampaikan sama kita. Bila sampaikan sama kita itu lapangan kita sudah oke.
10: Sebagaimana diketahui, selain mematangkan persiapan teknis dan fasilitas olahraga, perhelatan kejurnas Grass Track kali ini juga terbukti memberikan dampak ekonomi berantai atau multiplier effect bagi masyarakat setempat, terutama dengan bergeliatnya lapak para pelaku UMKM di sekitar area sirkuit Peridon. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan dan eksploitasi. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
2: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Dan pendengar, untuk warta berita selanjutnya dapat diikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti. Selamat sore untuk Anda pendengar, salam bahagia untuk kita semuanya. Tetaplah di program 1.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

Rumput laut. Mungkin saat ini sudah dikenal secara luas oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan tanaman ini juga kerap diolah menjadi aneka olahan yang lezat. Dilansir sweet.id, rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya pada 1500 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang pernah tercatat oleh sejarah. Selama era Asuka dan era Nara, rumput laut hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Namun saat ini, rumput laut bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.
0: Seberapa penting sih gadget dan sosial media kamu dibandingkan orang di sekeliling kamu? Kita kan sudah lama gak ketemu. Hargain waktu kebersamaan kita dong.
1: Iya, maaf.
2: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda. Salam bahagia untuk kita di sore hari ini, mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Jadi untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 16.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang mungkin sore hari ini menikmati suasana sorenya dengan jalan-jalan sore atau juga mungkin dengan mengisi kegiatan lainnya, ya semoga hal-hal bermanfaat dapat kita lakukan di sore hari ini untuk menikmati akhir pekan ya. Walaupun di luar sana pendengar cuaca mendung ya. Untuk saat ini di Sepompang dan sekitarnya sudah tidak hujan lagi tapi masih mendung. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin ada kegiatan di luar atau juga mungkin jalan-jalan di luar, agar memperhatikan cuaca ya, agar tidak kehujanan di luarnya. Dan untuk Anda pendengar masih bersama kami di program 1, kami masih bersama Anda dengan berbagai hiburan dan juga informasi.

0: ya. Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: pernah bermain Rubik? Atau Anda mungkin pernah menyelesaikan permainan unik ini? Rubik merupakan salah satu permainan klasik yang masih dimainkan hingga saat ini. Nama permainan ini sendiri diambil dari nama Erno Rubik yang menciptakan permainan ini pada tahun 1974. Erno Rubik yang merupakan seorang profesor arsitektur asal Hungaria, awalnya membuat kubus sebagai alat bantu mengajar untuk menjelaskan konsep ruang tiga dimensi kepada mahasiswanya. Kubus ciptaan Erno Rubik ini baru dikenal luas setelah mendapatkan hak paten pada tahun 1975 dan mulai diproduksi secara massal pada akhir 70-an. Pada tahun 1980, kubus Rubik mulai dipasarkan ke pasar internasional dan sejak itu popularitasnya meroket, bahkan dalam waktu singkat. Rubik bukan hanya sekedar permainan, melainkan simbol kreativitas, ketekunan, dan kemampuan memecahkan masalah. Rubik terus menarik generasi baru untuk menguji kemampuan mereka dalam menyelesaikan tantangan yang tak lekang oleh waktu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelah Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap

0: dan setanai. Saya berpesan.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai saat ini sudah pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, saat ini masih hujan ya. Kalau tadi sempat reda, sekarang sudah hujan lagi. Jadi pendengar, mudah-mudahan suara rintik hujan ini dapat menjadi teman kita menikmati sore hari ini ya. Kita nikmati, kita syukuri saja hal-hal yang terjadi di sekitar kita ya. Pasti akan kita rasakan manfaatnya. Baik, untuk Anda pendengar, lagu-lagu Islami kami hadirkan untuk Anda. Nanti jelang kita ikuti Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ikuti untuk sore hari ini Gema Wahyu Ilahi Surah An-Nur ayat 30 hingga ayat 31 yang dibacakan oleh Solihin. Dan setelah itu akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Keutamaan Zikir yang disampaikan oleh penceramah Holijah Manurung SAG. Dan pendengar, masuknya waktu sholat fardu Maghrib untuk hari ini pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat nanti. Baik, untuk anda pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu Gema Wahyu Ilahi.

يحفظوا فروجهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sedang melaksanakan yang dimaksud adalah syiar yang paling utama, yaitu dalam menyampaikan ajaran Islam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tema Mutiara Senja, yaitu tentang keutamaan zikir. Zikir adalah merupakan tanda kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan salah satu fardu yang paling agung, yaitu sholat pada kesempatan dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat dan mengingat aku. Berzikir kepada Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta seluruh umat manusia, jin, malaikat, dan seluruh alam semesta, merupakan amalan yang sangat agung. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sarana paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Qur'an, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa siapa yang senantiasa mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat dirinya dengan pahala dan ampunan. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum, yaitu ingatlah aku, kata Allah, dan kepadaku niscaya aku akan mengingat kepadamu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan makna ayat ini adalah, ingatlah kalian kepadaku dengan melakukan ketaatan. Aku akan mengingat kalian dengan pahala dan ampunan. ini adalah pendapat dari Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in yang terkemuka. Beliau juga mengatakan zikir adalah mentaati Allah, maka siapa yang tidak taat kepada Allah berarti dia tidak berzikir kepadanya. Meskipun banyak mengucapkan tasbih, tahlil dan membaca Al-Quran, Allah Ta'ala juga menegaskan bahwa zikir kepada Allah Ta'ala itu akan membuahkan ketenangan dalam hati seseorang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innu qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ini hanyalah sebahagian dari keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Adapun keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak. Tidak memungkinkan untuk disebutkan semuanya dalam kesempatan ini. Namun, saya akan menyampaikan sebahagian kecil saja untuk mengenalkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian besar. Orang mukmin yang berzikir kepada Allah berada pada kedudukan yang tinggi, sampai-sampai Allah membanggakan mereka di kalangan para malaikat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Muawiyah keluar menuju satu halaqah atau sekelompok orang yang duduk melingkar di dalam masjid, lalu dia bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk? Mereka menjawab, kami sedang berzikir kepada Allah. Demi Allah, tidak ada yang menyebabkan engkau duduk kecuali hanya itu. Mereka menjawab, demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk kecuali hanya itu. Sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena tidak percaya kepada kalian. Tidaklah ada seorang yang memiliki kedudukan seperti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih sedikit hadisnya dariku. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui salah satu halaqah dari para sahabat beliau. Kemudian beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk? Mereka menjawab, kami duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mengatakan, Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk kecuali hanya itu. Dan beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena aku percaya kepada kalian. Akan tetapi Jibril telah mendatangiku lalu memberitahukanku kepadaku bahwa Allah Azza wa Zalla membanggakan kalian para malaikat yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli zikir akan dikelilingi malaikat, diselimuti dengan rahmat dan diturunkan ketenangan kepadanya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah sekelompok orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat dan di sisinya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini, pukul 18.05 waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
1: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan baca bismillah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan saat ini pendengar sudah pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda. Mudah-mudahan di malam ini kita semuanya masih diberikan kesehatan ya, untuk menikmati suasana malam ini. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang berkumpul bersama keluarga ya, menikmati suasana malamnya, mungkin dengan menikmati makan malam, atau juga saat ini sedang ngopi, minum teh ya, sambil menikmati cemilan ya, apapun itu semoga dapat menghangatkan suasana keluarga Anda ya. Dan juga pendengar, tentunya dengan kita selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul, ini dapat mengeratkan tali silaturahmi dan juga kasih sayang di antara keluarga. Baik, untuk Anda pendengar, masih dengan informasi lainnya untuk Anda dan juga rangkaian hiburan malam.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online? Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Jangan berisik, ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontoh dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Dan boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ustara sudah menjangkau 30.775 penerima manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Ustara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Ditambah lagi, Niastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Ustara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan serasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga, Ketua DPRD Niastara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurut Yaman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan, salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di Kota Surabaya dan potensi udara kabur di Kota Jambi dan di Kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan Kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, Kota Jayapura, dan Kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di Kota Gorontalo, Manado, dan Kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di Kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website.

0: Sekitar 197.000 lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Jadi saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK SIMO sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK SIMO yang masih relevan hingga sekarang.

langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang, akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal, buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga buat quote menarik supaya orang langsung

strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens

akan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Mungkin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di baliknya.

Disiarkan langsung dari Jalan Raya Subang Natuna 99,2 plus 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Semoga kabarnya di malam ini masih sehat ya dan semangat walaupun dingin-dingin pendengar, seharian di guyur hujan. Dan kalau di sekitaran Sepempang saat ini ya masih agak-agak gerimis nih pendengar ya. Jadi hati-hati buat yang akan berkendara di malam ini. Dan sebelumnya kami mohon maaf, siaran kami sempat terhenti beberapa saat ya karena faktor cuaca juga. Oke, semoga malam yang menyenangkan, yang tetap beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan waktu istirahat juga pendengar. Oke, nanti saat lagi kita akan bersama di Ruang Rindu pendengar ya, pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap semangat, ada lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Selamat malam buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semoga masih semangat di malam ini pendengar ya. Dan saat lagi kita akan bersama di Ruang Rindu. Malam ini ada lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda request di Ruang Rindu malam ini pendengar ya. Oke, masih ada lagu-lagu hits Indonesia di malam ini jelang kita bersama nanti di Ruang Rindu.

0: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Pro 1.
3: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 99,2 persaudara Riranai, selamat malam pendengar. Jumpa lagi malam ini kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam ini lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda request pendengar di era 80-an, 90-an, juga 2000-an yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu lama nih pendengar ya. Mungkin ada kenangan-kenangan manis dengan lagu-lagu yang dulunya pernah Anda senang ini pendengar ya. Silakan bisa langsung yang ingin gabung di 0811 7033669. Sudah ada lagu yang dirilis tahun 2002 dari Robbie Williams dengan Feel, membuka jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar malam ini Kak? Berlian betul ya?
1: Baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur lagi.
1: Saya sholat isya tuh baru bolek-bolek tidur lah.
0: Bisa pula jam-jam segini bangun ya?
1: Kadang-kadang
0: susah tidur. Cuman, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di Minang cuman cuaca hari ini? Cerah, panas, hujan?
1: Hujan
0: sama lah ya.
1: Dua hari ini hujan, kain tak kering.
0: Oke, Kak Belian, request lagu apa malam ini?
1: Lagi dari mana? Saya dari Malaysia ke Barat ke
0: India. Apa tuh? Barat, Malaysia?
1: India aja lah.
0: India, judul apa nih?
1: Mohabbatin.
0: Mohabbatin, oke.
1: Salamnya buat Bang Adi, selamat bertugas ya selanjutnya Bang Adi.
0: Iya, sama-sama.
1: Buat Mbak Ekal, buat Kak Tina, Long, Mbak Long Is, Mbak Wadi, Mbak Lani, Kak Fatima, Mbak Dani di Kijang, buat Teh Dinda, buat Kang Irwan, Bang Andi di Sirai Lampung, buat Bang Andi di Batam,
0: yeah.
1: Bang Jai, siapa lagi yang buat Bang Jai yang ganteng itu, buat Mario, buat Pak apa lagi ya, ada lupa lah ya, buat Bang Asri juga, buat siapa lagi Bang Adi, lupa Bang Adi, tak pakai tulis ni, pakai enggak di nama orang. Semua aja lah Bang Adi.
0: Nih Kak Belian, ini judulnya yang mana nih ya, Mohabbatin ini?
1: Mohabbatin.
0: Judulnya Mohabbatin gak, atau yang apa nih judulnya?
1: Mohabbatin itu, Mohabbat, itu lagu deh kan.
0: Soal dia apa ya, ini mungkin judul film mungkin ya, kalau judul lagu dia ada apa nih, bukan yang Mohabbatin judulnya Kak Belian, atau macam mana nih lagunya judulnya?
1: Marah gila kucuk-kucuk tahi pun tak apa, kucuk-kucuk tahi tak nak nyebut.
0: Okay, nanti saya cari.
1: Susah lidah. Iyalah Bang Adi, buat semua dia Bang Adi yang mendengarkan, maaf ya kawan-kawan yang tak disebut nama. Lupa kalau tak ditulis, lupa letrai. Buat semua aja lah Bang Adi ya.
0: Fotokopi
1: yang belakang aja lagi nanti.
0: Iyalah
1: Bang Adi, makasih ya.
0: Assalamualaikum. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dari Tanjung Pinang bersama Kak Berlian. Lanjut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi. Gimana kabar malam ini Bang Andi?
2: Alhamdulillah baik ya Adi.
0: Oke, gimana cuaca di sana Bang Andi?
2: Bersahabat juga nih malam ini.
0: Jadi cerah ya.
2: Mantap bulannya gitu.
0: Mantap bulannya. Beda dong sama di Rana ya. Tanjung Pinang juga tadi katanya hujan terus udah 2 hari.
2: Di sana hujan terus ya.
0: Sama di Rana gitu juga.
2: Oh iya.
0: Bang Andi mau lagu apa malam ini?
2: biasa dari masih dari IPS Jepang ini, Masafumi Kawamoto.
0: Masafumi Kawamoto. Oke. Okay.
2: Lagunya Doi gitu ya. Doi dari Jangan Band.
0: Doi, oke. Salam-salamnya buat siapa nih, Pak Bang Andi?
2: Tadi ada Mak Berlian ya.
0: Mm-mm.
2: Mak Berlian ini kalau di Tanjung Pinang suaranya naik satu oktav gitu. Oh iya. Salam juga buat Mak Dhani ya. Dan juga Long Hit, Aje ya, Bang Ar, Bang Zai, Kak Yani ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan semuanya aja tanpa terkecuali, Bung Adi.
0: Oke, okay, Bang Adi.
2: Ya, itu aja dari saya. Salam sehat.
0: Sama-sama.
2: Lagunya ada?
0: Ada. Aman.
2: Oh iya. Aman ya.
0: Aman.
2: Oke lah kalau gitu, kalau udah aman. Itu aja dari saya.
0: Oke, okay, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi Yudhistira dari Enggono. Sehat-sehat terus nih buat Bang Andi ya. Jaga kesehatan juga pastinya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Dandi?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Andi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Wah, teler dia tadi kena petir apa tadi ya?
0: Oh iya, bukan kena petir, jaga-jaga. Jaga-jaga.
3: Jaga-jaga. Kirain kena petir tadi. Hilang dia sebentar ya.
0: Udah lama enggak begadang nih Dandi ya?
3: Iya. Apa saya nih kalau gimana mau dibilang Bang Adi?
0: Gimana?
3: Kalau waktunya begadang, begadang. Mm-hmm. Kalau waktunya tidur awal. Dia suka berubah-berubah gitu.
0: Oh gitu ya.
3: Iya, tanpa kita yang merubah, dia berubah sendiri. Kadang tidurnya awal, kadang begadang gitu.
0: Enak
3: ya.
0: Enak tuh kalau bisa di apa ya, bisa di setel waktunya. Ada tuh juga orang yang nggak bisa tidur cepet dan di susah yeah. Tidur cepet gitu
3: ya, gitulah saya nggak tanpa oh, saya rubah ya? Dia bisa rubah sendiri oh, gitu ada.
0: asal mau tidur ya bisa tidur ya
3: ya gitu.
0: Wah, enak
3: kadang
0: tuh
3: siang saya nggak tidur dia tidur gitu.
0: Oh gitu,
3: saya biasa nggak tidur siang Bang Adi gitu.
0: Oke, Dandi, lagunya apa malam ini?
3: Lagunya?
0: Mm-hmm.
3: Lagunya itu aja lah.
0: Apa tuh?
3: Lagu ini. Lagunya siapa itu ya yang
0: siapa?
3: Enak
0: itu? Yang enak yang mana tuh? Banyak.
3: Banyak ini lagunya. Itu tuh, lagunya. Pilihkan lagu Hotel California itu aja lah.
0: Oh, Hotel California, siapa nyanyinya ya? Eagles ya, Eagles kalau nggak salah ya.
3: Eagles. Ya, judulnya itu Hotel California.
0: Hotel
3: ya.
0: California, oke.
3: Okay. Eagles. Itu saya suka yang duet gitar listriknya itu, suka saya itu.
0: Oh, lead gitarnya.
3: Iya, yang pas terakhirnya itu.
0: Pas terakhir itu ya. Wah, ya. Panjang itu ya Dandi.
3: Panjang.
0: Oke, okay, ditunggu
3: hanya
0: lagunya.
3: Yang spesial yang bisa belajar itu tuh.
0: Mm-hmm.
3: Salamnya untuk semuanya sajalah. Kalau udah salam buat semuanya itu dapat itu semua pendengar itu ya.
0: Oke.
3: Nah, buat semuanya gitu biar kebagian tanpa terkecuali gitu ya. Untuk Bung Adi juga lah sama operatornya. Spesialnya untuk Mak Longmus, Wan dan Kakak Ungu itu.
0: Kakak Ungu.
3: Iya. Makasih Bang Adi.
0: Sama-sama Dandi. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandi. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Lagunya dari Hotel, dari Eagles ya. Judulnya Hotel California. Ini lagu, wah ini termasuk lagu lama ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, mari lewat lagu Bang Adi.
0: Ada Bang Ar. Sehat Bahar malam ini?
4: Alhamdulillah sehat Madi.
0: Gimana cuaca di Binjai? Masih hujan?
4: Oh, masih posisi di Binjai ini Bang Di.
0: Cuacanya hujan juga di sana Bang Ar?
4: Kalau sore tadi agak gerimis-gerimis ya sini.
0: Oh, sekarang udah reda ya?
4: Kencang nih Bang Di di sini. Oh. Udah 3 hari udah kencang ini
0: di
4: sini.
0: Oh, lumayan kencang di sana ya. Oke, okay,
4: iya,
0: oke.
4: Okay. Mungkin angin dari arah barat.
0: Angin barat ya, ada angin barat. Ada lagunya tuh, Bahar.
4: Lagu, oh, iya, betul sekali.
0: Lagunya apa malam ini, Bahar?
4: Gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang. Sesuai dengan kondisi cuaca kayaknya ya.
4: Sesuai dengan cuaca.
0: Oke, okay, ditunggu lagunya.
4: Oh iya, Pak Adi. Salam-salam tadi ada Pak Andi Yudhistira ya dari Lampung ya. Selamat malam
0: di
4: Pak
0: Enggano Pak sekarang. Andi. Bang Andi Yudhistira dia udah pindah ke Enggano sekarang, Bang Ar.
4: Oh iya.
0: Di pulau tuh, pulau sebelah baratnya Jambi.
4: Oh,
0: iya, oh iya, di pulau.
4: Waktu dulu kan beliau bertugas kan di Lampung.
0: Di Lampung,
4: kan.
0: Benar.
4: Dan salam lagi untuk siapa tadi ya, Dandi.
0: Dandi,
4: ada yang ibu apa tadi? Yang pertama tadi ibu apa?
0: Oh, Kak Berlian.
4: Kak Berlian. dan semualah Bang Andi yang bergabung di RRI. Karena mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu lagi. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlupa pula Nadi sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya. Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, Bang Andi.
0: Amin.
4: Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Bang Ar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ar di Binjai, semangat terus Bang Ar ya. Lagunya ditunggu dan kita langsung cek sound dulu lagu-lagunya pendengar. Yang ingin gabung nanti masih, kita masih di awal jumpa ya. Tetap di Ruang Rindu.

0: Masih di ruang rindu mendengar Eagles dengan Hotel California. Ini lagu permintaan Dandi tadi ya. Silakan pendengar ingin gabung di 0811 703 3669. Semangat di malam ini ya buat Anda yang tetap beraktivitas, yang kerjaannya memang di malam hari ini pendengar. Tetap jaga kesehatan juga di cuaca seperti saat ini ya. Seharian diguyur hujan nih dari siang nih pendengar ya, dengan intensitas yang ya lumayan deras hari ini pendengar ya. Oke, sudah pukul 21 lebih 32 menit saat ini. Selamat malam buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, mengabdi dalam lagu.
0: Ada Kak Darasati, apa kabar malam ini?
1: Ngantuk,
0: obatnya makan Kak Dara ya?
1: Habis makan ngantuk.
0: Iya, habis kalau ngantuk makan, habis makan baru tidur. Silakan Kak Dara, nak request ya. Lagu apa malam ini?
1: Lagu Serambi dengan Saloma, ada nggak ya?
0: Apa judulnya?
1: Serambi dan Saloma.
0: Penyanyinya siapa nih?
1: Ini lagu Serambi Saloma masih ada nggak? Kalau masih ada nih lagu ini Senandung Rindu, ada salah?
0: Judulnya apa tadi?
1: Lagu Serambi.
0: Judulnya?
1: Senandung Rindu.
0: Senandung Rindu.
1: Jadi dengan Saloma. Terserahlah lagu apa yang nanti Serambi dengan Saloma.
0: Wah, lagu Serambinya tak ada nih,
1: oh,
0: Kak Dara.
1: Tak ada, Mak Jais saja.
0: Mak Jais yang apa tuh?
1: Yang Mak Jais. Terserahlah nanti lagu Mak Jais saja.
0: Terserah, saya bingung
1: lupa,
0: juga nih.
1: Lupa.
0: Apalagi lama. Saya. Jadi yang mana nih Majaisnya? Terserah ga?
1: Majais itu ini sama itu Seribu Janji Segunung Intan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lagu sudah habis itu.
0: Yang oke. Okay. Budi Setahun judulnya.
1: Ah, Budi Setahun Segunung Intan.
0: Segunung Intan ya. Yeah.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Salam-salam nah. Buat siapa nih? Kak Dara.
1: Siapanya? Tuh semua orang gila dah ngantuk. Mungkin orang dah ngantuk juga kan. Andi aja lah sama operatornya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Dara udah ngantuk. Baru bangun. Bukan bangun-bangun tidur ya. Jam segini udah ngantuk katanya. Baru selesai makan. Nah, mata pun ngantuk. Ya, sedap tidur. Apalagi cuaca seperti malam ini pendengar ya. Oke, silakan di belakang Kak Darasati disapa lagi nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam kembali Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Pak Harun Bidadari.
0: Pak Harun, apa kabar malam ini Pak Harun?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Bukit Arai aman malam ini ya?
2: Aman dingin.
0: Aman dingin. Apa lagu malam ini Pak Harun?
2: Lagunya Serah Perantara Raja lah.
0: Oke, lagu apa nih Pak Harun? Nah, lagu Malaysia ke?
2: Malaysia aja.
0: Malaysia aja, oke. Nanti saya belikan lagu Malaysia ya. Salam-salam, silakan Pak Harun.
2: Salamnya buat Pak Andi Yudhistira tadi. Buat yang baru nelfon tadi.
0: Oke.
2: Okay. Buat Dandip juga. Buat Pak Surya di Balikai. Buat Wahidin juga di Balikai. Buat penyadap operatornya juga.
0: Oke.
2: Okay. Ya udah dulu ya. Assalamualaikum.
0: Ya Pak Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Harun di Bukit Arai. Nah kalau di bukit nih, apalagi setelah diguyur hujan nih, pasti dingin ya. Sehat-sehat terus Pak Harun ya. Lanjut lagi di belakang Pak Harun. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Supri malam ini?
3: Kabar kabur.
0: Kabar kabur lagi.
3: Tambah Bang Adi kena musim hujan nih, sendiri lah ya kan.
0: Kenapa kalau hujan-hujan kenapa Pak Supri?
3: Bang Adi macam tidak tahu
0: sih. Tak tahu.
3: Di melapis di muat Bang Adi.
0: Iya ke. Ini belum subuh ya. Kalau udah subuh tambah lagi berapa lapis?
3: Tambah kaki saya nak lapis ni kena. Nak sama ni hot cream lo, berwangat dia.
0: Oh macam tu.
3: Ya, saya tak pakai nak mandi ni kau tinggal lo.
0: Macam nak main poli main bola pakai itu ya.
3: Saya di panas mandi.
0: Nanti tercolek di hidung lah tu hangat tu Pak Supri.
3: Okey. Ini saya nak tanya sikit Bang Adi.
0: Apa tu?
3: Ada dengan informasi kan ada kalangan artis datang ke Natuna ni kan? Tapi Ahmad, Ariel, Peter Pan, ano ni.
0: Kan? Siapa lagi?
3: Ada beberapa orang artis. Sekarang ni masuk ke RRI ke?
0: Saya ada dengar-dengar juga tapi mungkin orang tu ini mungkin nih Pak Supri ya. Mungkin ya memang orang tu nak pergi jalan-jalan aja ke sini mungkin tak mau.
3: Ya, tapi satu sisi kan mereka kan harus masukkan ke media. Jadi katakan kita rakyat Natuna ramai khusus dia kan dah menunggu kan. Apa usul saran dan pendapat mereka setelah sampai ke Natuna melihat pemandangan dan lain sebagainya, kulinernya dan lain-lain tanggapan-tanggapan seperti yang telah dikunjung oleh siapa Asanti sama Anang kemarin kan. Kan mereka kan yang baik gitu kan.
0: Mau kita sih macam mereka, tuh Mas Supri.
3: Pesan dan kesannya gitu Bang Adi isi.
0: Iya, mau kita macam tuh.
3: Iya, kan tapi baru tadi kan dah balik.
0: Oh, dah balik.
3: Dah balik informasi dari orang Awi Pak tanggal saya kan.
0: Tak.
3: Katanya dia pakai pesawat pribadi itu masalah itu.
0: Oh, pakai pesawat pribadi.
3: Pesawat Rapi Ahmad. Iya. Dah banyak yang menggabung Bang Adi.
0: Dah, Pak Supri yang ke 7 nih.
3: Yang ke 100.
0: Ya.
3: Biasalah anak-anak tiri biasa Bang Adi. Okey, minta lagu.
0: Apa lagu malam ni?
3: Lagu saya lagu dalam negeri aja lah. Lagu
0: kita mancanegara malam nih Pak Supri. Kita mancanegara lagu malam nih.
3: Mancanegara. Lagu ini ya, lagu Send Me the Pillow.
0: Okay.
3: Lagu favorit saya.
0: Iya.
3: Ini aku akan mimpi kau lagi ya kan. Aku isi daripada lagu itu kan. Bukan berbalik bantal. Ini aku bantal. If you dream to me, I want to dream for you too.
0: Asyik. Okay. Mantap Mas Supri ya.
3: Okay. Lagu ini saya kirimkan untuk semua pendengar RRI dari awal sampai akhir.
0: Okay.
3: Adi dan operatornya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Supri mendengar. Terima kasih sudah gabung malam ini. Kesejuk bin malam ya. Gelegias minta kau. Sehat-sehat terus Pak Supri. Sampai pakai Romason lah. Bukan Romason yang mendai hot cream juga boleh ya. Baik pendengar, masih di Ruang Rindu kita. Ke lagu dulu, oh iya, buat Pak Harun minta dipilihkan lagu yang dari Malaysia ya. Oke, Malaysianya yang agak-agak sedih lah ya. Tapi rata-rata kalau lagu Malaysia sih banyak yang sedih mendengar ya. Susah nyari yang agak-agak, ada sih ada tapi jarang ya. Oke, nanti saya belikan yang ini aja nih, yang Sembilu dari Wan Salman. Nanti juga ada lagu Budi Setahun Segunung Intan. Dan ini dia Grimis mengundang Slam.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ruang Rindu Sembilu Berbisa dari Wan Salman. Ini lagu saya pilihkan buat Pak Arun di Bukit Arai. Silakan berdengar. Yang ingin gabung masih ditunggu nih di 0811 7033669. Selamat malam nih buat yang baru saja bergabung sama kami di malam ini. Ruang Rindu malam ini pendengar, yang bisa Anda request lagu-lagu mancanegara ya, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Halo, selamat
1: Ruang
0: malam.
1: Ruang Rindu Bro Gimori, lagu. Selamat malam Bang Adi.
0: Malam juga Kak Fatimah, apa kabar malam ini?
1: Kabarnya sehat Bang Adi.
0: Sehat.
1: Cari monitor aja, susah masuk.
0: Gimana?
1: Susah masuk, karena sini sering hujan sih, hujan angin deh dua
0: hujan
1: hari.
0: Hujan angin, sama lah Kak Fatimah. Di sini juga.
1: Sama Bang Adi ya, di Rani juga sering hujan ya.
0: Lagi sudah hari ini sih, dari siang tadi, ini baru mulai reda ini Kak Fatimah.
1: Sama lah Bang Andi, sini dari subuh.
0: Dari subuh?
1: Dari jam 5.
0: Dari subuh hujan terus ya?
1: Iya Bang Andi.
0: Tapi
1: lagu
0: mancanegara kita malam ini Kak Fatimah.
1: Biasa lo Bang Andi, mencari alasan.
0: Mencari alasan, oke.
1: Okay. Ya, salam-salamnya buat Bang Andi yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sama Mak Rahma di Sekelong. Sekelong, Sekalong ya, lupa
0: Biar keren Sekelong aja ya. Lah ya, biar keren.
1: Iya sih, lupa sih. Iya, buat Kak Ros juga di Sekelong. Bang Budi, Bang Mario, Bang Pitung, Bang Jai, Bunda Intan ya. Intan di Tanjung Pinang, Mama Ekel, Kak Mus. Siapa ya yang sudah bergabung aja Bang Andi, gitu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Kak Fatimah di Tanjung Uban ya. Yang betul sih Sekalong ya Kak Fatimah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Andi, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Becky di Tanjung nih Bang Andi.
0: Becky?
2: Ya.
0: Becky di Tanjung, apa kabar malam nih Becky?
2: Pendatang baru nih Bang.
0: Selamat Andi bergabung Abang Becky ya.
2: Pasawa abang di nyaman
0: gitu. Oh, jadi sebutnya apa nih? Ujang Becky, bukan Becky aja?
2: Iya, Becky aja.
0: Becky aja. Lagunya apa nih Becky?
2: Lagu Malaysia kita malam ini, lagu kalau salah judul. Siapa di hatimu?
0: Siapa
2: Nyi Rahmat.
0: Siapa di hatimu? Siapa yang nyanyi ini?
2: Rahmat kan salah mandi.
0: Rahmat anak mana nih?
2: Pokoknya dia Rahmat ya.
0: Soalnya dia asing kalau nama Rahmat nih.
2: Amai kalau nama Rahmat
0: tadi. Amai, nak maka tanya deh. Mana tahu kenal kan? Salam-salam buat siapa nih?
2: Salam-salam untuk Bang Adi dengan operator situ.
0: Oke. Ditunggu lagunya Becky ya.
2: Kalau tebu sukang di sudih malam nih.
0: Sudih, mesendir. Coba sebut sukang.
2: Gak usah, temu abang jadi dulu jadi pengaturan ya Pak teman dia.
0: Oke, Becky, terima kasih.
2: Yo, Pak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Becky, tak mau dipanggil abang, masih muda ternyata ya. Terima kasih Becky sudah bergabung, lagunya dari Rahmat. Siapa di hatimu? Oke, ditunggu lagunya ya. Oke, di belakang Becky. Oh ya, selamat bergabung ya buat Becky, katanya pendatang baru. Semangat terus buat Becky, walaupun malam ini agak-agak dingin cuaca ya. Di belakang Becky, masih ditunggu satu menit pun diberdengar sebelum kita lanjut lagi ke lagu-lagu yang sudah di request. Silakan di 0811 7033669, lagu-lagu yang bisa Anda request di Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu mancanegara ya, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Bisa request lagu-lagu Malaysia atau lagu-lagu apa nih biasanya ya yang suka di request kalau mancanegara pendengar. Sekali lagi di 0811 7033669.

0: Yang lagi santai selamat malam nih pendengar, yang sudah ngantuk selamat istirahat ya. Apalagi yang sepanjang hari ini kerjaannya banyak ya, menguras tenaga, apalagi nguras pikiran juga. Ya tapi semoga hasilnya bisa maksimal pendengar. Dan ya apapun aktivitasnya bisa anda lakukan dengan maksimal, jadi hasilnya juga bisa memuaskan. Dan besok mungkin sudah ditunggu lagi dengan berbagai aktivitas dan rutinitas anda pendengar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, kita langsung ke lagu dulu. Nanti ada oke, kita langsung cek sound sama-sama ya. Nanti ada lagu. Oke, ada yang gabung, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, membuat lagu.
0: Oke, ada Pak Asri, apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Adi juga sehat di.
0: Alhamdulillah sehat juga malam ini Pak Asri di.
1: Alhamdulillah.
0: Di kampungnya Pak Asri, cuacanya gimana nih? Hujan, panas tadi, hari ini?
1: Kenapa?
0: Di kampungnya Pak Asri hari ini cuacanya panas, hujan?
1: Enggak hujan.
0: Oh, masih panas ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Baru sudah ada tepang 4 hari enggak hujan.
0: Oke, sudah 4 hari enggak hujan. Tapi masih aman-aman aja kalau air ya, Pak Asri.
1: Alhamdulillah kalau air.
0: Lagunya apa nih Pak Asri malam ini?
1: Ini baru monitor juga ini.
0: Mancanegara kita malam ini.
1: Oh, mancanegara dia ikut saja di pilihkan saja Malaysia.
0: Malaysia. Oke, iya. Nanti kalau, saya pilihkan.
1: Kalau Bang Adi yang pilih lagu-lagu Malaysia itu tidak bisa diragukan.
0: Asik. Nanti saya carikan spesial.
1: Selalu mantap.
0: Terima kasih. Ya. Oke, nanti ditunggu ya.
1: Iya. Iya, saya kirim salam pada Bebek buat ada si ganteng itu Pak Sai. Ada Mama Kembar, ada Ryan, ada Tedinda di Bogor, ada Kaderlian, Mbak Tiana di Kupang, Bopis, Ibu Jumaida, Bang Putra, Bang Rio, ada Merona di Medan, Bang Andi di Batam, Mbak Sarina Kiu-Kiu, ada Purnama Sari, Sulawesi Barat, buat Alip Iran, buat Ibu Fatima, buat semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Buat Bu Adi, terima kasih, sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri di Sulawesi Selatan, terima kasih sudah gabung. Lagunya dari Malaysia tadi ya. Nanti saya belikan, saya cari-cari dulu lagunya Pak Asri ya. Semakin malam kayaknya harusnya lagu-lagu yang semakin menyayat hati. Oke, kita cek sama-sama lagu-lagunya pendengar. Nanti ada Rahmat. Tadi apa judulnya ya Rahmat ya? Lupa ya. Oke, Siapa di Hatimu. Nanti ada juga Exis yang Mencari Alasan. Dan ini dia ada Johnny Tillotson, Send Me the Pillow You Dream On. Don't

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya.
1: Loh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

Masih di Ruang Rindu Mendengar. Ini lagu requestnya Becky tadi ya, yang ada di Tanjung. Siapa di hatimu dari Rahmat. Sudah membawa kita ke 20 menit lepas dari pukul 22 saat ini. Selamat malam buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Kita masih di Ruang Rindu, masih ada waktu mendengar. Yang ingin gabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu lama pendengar di malam ini, silakan ya di 0811 7033669.

seharian ini atau dari siang tadi diguyur hujan dengan intensitas yang ya lumayan sedang terdengarnya di Natuna. Tapi secara umum memang di sebagian besar wilayah Indonesia ini masih dalam fase musim panas nih atau musim kemarau pendengar ya. Dan sebagai salah satu langkah mitigasi kekeringan nasional, Kementerian Pertanian pendengar menyiapkan 56 ribu unit pompa air untuk tahun anggaran tahun ini sebagai langkah mitigasi kekeringan nasional ya. Dan program pompanisasi ini dilakukan untuk menjaga pasokan air di lahan sawah sehingga produksi pangan dan target swasembada pangan tetap terjaga di tengah ancaman musim kemarau dan perubahan iklim pendengar. Diberitakan rri.co.id, pompanisasi ini menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi dampak kekeringan pendengar ya, terutama di wilayah yang masih memiliki sumber air seperti di seperti sumber air dari sungai, kemudian waduk, embung maupun saluran irigasi juga ya. Nah, ada juga pengalaman seperti menghadapi fenomena El Nino beberapa tahun terakhir pendengar yang menunjukkan bahwa ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produksi pangan ya. Nah, karena itu program pompanisasi ini dipadukan dengan modernisasi pertanian melalui penyaluran alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas sekaligus untuk memperkuat adaptasi terhadap perubahan iklim.

mempercepat masa tanam juga dan untuk menekan kehilangan hasil panen. Baik pendengar, masih di Ruang Rindu, kita ke lagu dulu ya. Buat Pak Asri di Sulawesi Selatan, saya berikan lagu ini dia, Sampai Hati dari Spring.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Masih di Ruang Rindu Pendengar, Heal the World dari King of Pop Michael Jackson. Dan baru-baru ini juga film mengenai Michael Jackson ini sudah dirilis ya, yang diperankan oleh ponakannya sendiri nih pendengar, dan cukup sukses ya. Oke, terima kasih Anda yang masih bersama kami di Pro 1 malam ini. Selamat istirahat yang sudah ngantuk berat malam ini ya. Semoga bisa tidur nyenyak malam ini, yang sudah ditunggu dengan berbagai aktivitasnya besok. Semoga semangat pendengar, dan sampai di sini jumpa kita di Ruang Rindu edisi hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan bergabung tadi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan pendengar.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Prosado RRI Ranai, lagu dari Batas Senja kita usahakan lagi. Spesial buat yang masih santai mendengarkan Prosado ya. Yang belum ngantuk malam ini. Atau yang sudah ngantuk, selamat malam mendengar. Jangan dipaksa ya, kalau udah ngantuk kebanyakan tidur. Nah, karena memenuhi waktu tidur ideal adalah yang dibutuhkan oleh semua orang pendengar. Nah, karena banyak sekali yang bisa dirasakan manfaatnya, mulai dari bisa menjaga berat badan ideal, kemudian juga bisa mendukung tumbuh kembang khususnya pada anak pendengar ya. Dan kalau untuk orang dewasa juga bisa menurunkan stres juga ya. Dan ya memang waktu tidur berdasarkan usia ini beda-beda pendengar ya. Dan kalau untuk dewasa biasanya ya 6 atau 7 hingga 9 jam perharinya. Nah, kalau ngomongin tentang durasi tidur pendengar, ternyata durasi tidur masyarakat di berbagai negara tidak sama ya. Ada juga negara yang rata-rata penduduknya tidur lebih dari 7 jam ya, setiap malamnya. Sementara di beberapa negara juga hanya sekitar 6 jam atau bahkan kurang setiap malamnya pendengar. Ini berdasarkan penelitian dari World Population Review. Ada 10 negara dengan durasi tidur terlama nih pendengar ya. Yang urutan pertama ada Selandia Baru dengan rata-rata 7 jam 27 menit setiap malamnya pendengar ya. Kemudian ada Belanda juga, Finlandia, Inggris, Australia, Belgia, Irlandia, Prancis, Denmark, dan Kanada. Ini rata-rata negara dari benua Eropa nih pendengar ya. Nah, untuk Indonesia sendiri masuk dalam jajaran negara dengan rata-rata durasi tidur paling rendah nih ternyata pendengar ya. Nah, jika diurutkan berdasarkan negara dengan durasi tidur terlama, negara kita ini berada di peringkat ke-33, peringkat ke-44 pendengar ya. Jadi Indonesia ini dengan rata-rata 6 jam 25 menit setiap malamnya. Rata-rata orang Indonesia tidur dengan waktu 6 jam 25 menit pendengar. Nah, sekali lagi tidur yang berkualitas ini bisa membantu menurunkan tingkat stres dan bisa mengurangi beban kerja juga ternyata pendengar ya, dan bisa membantu meningkatkan kebugaran juga. Oke, sudah pukul 23 lebih 22 menit, masih ada lagu-lagu belian dari Bulan 3 Hits Indonesia di malam ini pendengar.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian. Namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

Pendengar, sampai di sini beres sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini Minggu 26 Juli 2026. Dari Jalan Raya Sempang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator Martina, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini, daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.000 lebih warga telah menerima program tersebut. Laporan selengkapnya oleh Munieli Hareva.
1: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
2: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
1: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
2: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
3: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
2: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munyeli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Krepek, krepek sambal si Volga, krepek.
1: Yeah, ganteng-ganteng kok jualan krepek.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari dan segmen Kopi Pro 3. Kopi Pro 3 pada dini hari ini saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran yang menemani Anda nantinya hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Dan juga mungkin Anda ketinggalan untuk dialog interaktif yang Anda lewatkan sebelumnya, dan akan kami putarkan hingga pagi nanti. Dan untuk topik Kopi Pro 3 pada dini hari ini yaitu mengenai polemik sayembara penangkapan begal. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi masyarakat yang berhasil membantu menangkap pelaku kejahatan jalanan seperti begal, jambret, copet, dan juga pencuri. Hadiah tersebut berasal dari uang pribadi, bukan APBD. Tentunya ada syarat penting untuk mendapatkan hadiah 5 juta hingga 50 juta tersebut, di mana pelaku harus ditangkap hidup-hidup, pelaku harus langsung diserahkan kepada polisi, dan pelaku tidak boleh menjadi korban main hakim sendiri atau babak belur. Jika pelaku dianiaya massa, hadiah tidak akan diberikan. Menurut Dedi Mulyadi, tujuan sayembara ini adalah menghidupkan kembali budaya ronda dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan. Ia berharap warga lebih aktif membantu menjaga lingkungan tanpa menggantikan peran aparat. Sayembara ini dibuat karena masyarakat mulai takut keluar malam, keamanan lingkungan perlu diperkuat, keterlibatan warga bisa menjadi efek pencegahan, dan juga pemberian insentif dianggap mampu memotivasi masyarakat untuk kembali aktif ronda. Tapi bagaimana menurut Anda mengenai kebijakan yang diberlakukan oleh Dedi Mulyadi ini? Silakan Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon kami nantinya di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0813993998888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu untuk menemani ruang dengar Anda, yaitu Cinta Luar Biasa dari Unmesh.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional di Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional sejak tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 74. Tujuan dari Hari Sungai Nasional yaitu untuk menggerakkan kepedulian kita untuk berkolaborasi, bahu-membahu menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di sekitar kita, bukan sebagai tempat sampah raksasa. Kota Kediri masuk dalam daftar kota tertua di Indonesia. Sejarah Kota Kediri ada di dalam Prasasti Kuak. Wilayah tersebut menjadi permukiman pada tahun 801 Saka atau 27 Juli 879 Masehi. Dalam peringatan Hari Jadi Kediri, setiap tahunnya diadakan ritual adat yang disakralkan, yakni manusuk.

0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sparijana Manderkan Sekerja Raja dan tim mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka.

0: Mendengar kembali pagi ini kami temani Anda di FM 99,2 MHz di Ranai pagi ini. Dan mendengar di awal kebersamaan untuk Anda akan kami hadirkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Mulyadi membacakan surah Al-Maidah ayat 48. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق مصدقا لما بين يديه. مصدقا.

0: حق
1: قو. لكل

ولا تتبع أهواءهم.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Pendengar di Malapun Anda berada masih bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya kita dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Bertakwa Kepada Allah yang akan disampaikan oleh penceramah Amirul Hayri. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya agar bertakwa kepada Allah taala dimanapun mereka berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ikhwani fillah, hadis ini adalah salah satu hadis yang agung. Di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Hak Allah yang disebutkan adalah bertakwa kepadanya dengan takwa yang sejati, yaitu menjaga diri dari murka dan azab Allah dengan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Wasiat takwa ini ya ikhwan adalah wasiat dari Allah untuk hambanya dari yang paling awal hingga akhir, dan juga merupakan wasiat para rasul kepada kaumnya. Mereka berkata, "U'budullaha wattaquh," sembahlah Allah saja

dan bertakwalah kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah melanjutkan, Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Kaum muslimin wal muslimat, berdasarkan ayat Quran yang telah kita baca sebelumnya, bahwasanya Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang bertakwa dengan iman, yaitu pokok keimanan dan akidahnya, dengan amal-amal zahir dan amal-amal batin yang dilakukannya, juga dengan ibadah badan, ibadah maliyah atau harta, kemudian kesabaran ketika mendapati dan menghadapi musibah, dan juga dengan sifat pemaaf kepada orang lain dan berbuat baik kepada sesama, serta dengan semangat untuk bertaubat ketika melakukan perbuatan maksiat atau berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu Rasulullah SAW pun memerintahkan dan mewasiatkan kepada umatnya untuk konsisten dalam bertakwa dimanapun ia berada, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Karena pada dasarnya seorang hamba senantiasa sangat-sangat dituntut untuk bertakwa. Tidak ada satu kesempatan pun yang ia boleh melepaskan ketakwaannya itu. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita sebagai seorang hamba tidak mampu menunaikan dengan baik apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban takwa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan hal yang dapat membayar dan menghapus kesalahan itu, yaitu melakukan kebaikan atau al-hasanah atas keburukan yang telah kita lakukan. Al-hasanah merupakan istilah yang mencakup segala hal yang mendekatkan diri hamba kepada Allah Ta'ala. Al-hasanah yang paling utama yang dapat membayar sebuah kesalahan adalah taubat nasuha, lalu disertai dengan istighfar dan kembali kepada Allah. Selain itu ya ikhwan, bentuk al-hasanah yang dapat menebus kesalahan adalah sikap pemaaf kepada orang lain, berakhlak yang baik kepada sesama manusia, serta membantu memberi solusi pada masalah mereka, memudahkan urusan-urusan mereka, mencegah bahaya dan kesulitan dari mereka. Allah Ta'ala berfirman, Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114. Ikhwani fillahi rahimakumullah, setelah Nabi Muhammad SAW menyebutkan hak Allah dalam wasiat takwa yang mencakup akidah, amal batin dan amal zahir, maka beliau menyebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, yang artinya bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Bentuk akhlak yang baik ya ikhwan, yang lebih khusus adalah bagaimana kita bersikap lemah lembut kepada orang lain, sabar terhadap mereka, memasang wajah yang cerah, mengungkapkan perkataan yang indah dan enak didengar oleh lawan bicara, kemudian memberikan rasa bahagia kepada lawan bicara,
serta kita bermuamalah dengan orang lain atau saudara kita dengan tata cara yang sesuai dan layak bagi mereka. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa kepada Allah dan menunaikan apa yang menjadi hak Allah, lalu ia berakhlak kepada orang lain dengan akhlak yang baik, maka ia akan mendapatkan semua kebaikan karena ia telah menunaikan hak Allah dan juga hak sesama hamba. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang selalu bertakwa kepada Allah hingga maut menghampiri kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan dapat kita amalkan bersama. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Marilah kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Baik, pendengar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai. Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda menikmati serangkaian lagu-lagu Melayu hingga jelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

Nama alu hampir semua orang tahu, yakni sebagai alat untuk menumbuk padi. Alu di beberapa daerah pada umumnya berbentuk kiling memanjang. Tapi tahukah Anda, alu di Natuna dibentuk memanjang dan kedua ujung kayu dibentuk lebih besar daripada bagian tengahnya untuk memegang. Pembuatan alu di Natuna lebih banyak menggunakan bahan kayu belian. Pada zaman dahulu, alu lebih sering digunakan untuk menumbuk padi dan dimanfaatkan ketika musim panen tiba. Seiring dengan berjalannya waktu, alu tidak lagi digunakan sebagaimana fungsinya, melainkan dijadikan sebagai alat permainan yang dilengkapi dengan lesung. Kini, alu dijadikan sebagai permainan tradisional masyarakat Natuna dan biasanya ditampilkan pada acara-acara khusus seperti event seni dan budaya, bahkan pesta perkawinan. Permainan alu biasanya melibatkan 7 orang atau lebih. Keunikan permainan alu terletak pada suara sebagai hasil benturan antara alu dan lesung. Suara merdu dan unik yang diciptakan merupakan hasil kekompakan 7 pemain dalam mengatur tempo ketukan.

Tikar pandan merupakan salah satu jenis anyaman tradisional warisan budaya Indonesia yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang membuat kerajinan tikar pandan ini, salah satunya adalah Kabupaten Natuna. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami, dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama, sehingga saat ini sudah sulit untuk mendapatkan anyaman tikar pandan. Perbedaan anyaman tikar pandan Natuna dengan daerah lainnya terletak pada corak dan motif tikar pandan yang dianyam. Di Natuna sendiri, warna yang digunakan untuk memberikan motif pada tikar lebih menggunakan warna yang mencolok dan juga terang.

Setiap daerah di negeri tercinta Indonesia masing-masing mempunyai adat dan budaya. Budaya yang ada antar daerah, ada yang hampir sama, bahkan ada juga satu sama lainnya berbeda. Seperti tradisi Hol yang masih lekat dalam kehidupan masyarakat Natuna, juga dilakukan di daerah lain sewilayah Kepulauan Riau. Tradisi Hol dilakukan setahun sekali dan dilakukan turun-temurun. Biasanya tradisi Hol dilakukan bertepatan dengan hari meninggalnya arwah yang didasarkan pada hitungan tahun Arab atau Hijriah. Pelaksanaan Hol dipimpin oleh seorang imam, diikuti para jemaah, dan seluruhnya duduk berkumpul di suatu ruangan yang cukup besar. Saat itulah imam dan jemaah membacakan surat Al-Fatihah disambung dengan selawat, tahlil dan tahmid serta doa bersama lebih kurang 15 menit. Banyak memang budaya negeri tercinta Indonesia dan satu sama lainnya. Ada yang hampir sama, bahkan ada pula yang berbeda. Terlepas dari perbedaan yang ada, seluruhnya hingga kini bahkan sampai kapanpun sudah semestinya tetap melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Pendengar, Lanut Raden Sajat Natuna gelar pengobatan massal gratis di Pantai Piwang sebagai rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Satlantas Polres Natuna tingkatkan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD pada Sabtu malam hingga dini hari.

0: Berita yang pertama. Pendengar, Lanut Laden Sajat Natuna gelar pengobatan massa gratis di Paten Piwang sebagai rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Laporan Analia Widi.
1: Lanut Raden Sajat RSA Natuna menggelar pengobatan massal gratis di Pantai Piwang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Minggu 26 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 tahun 2026. Kegiatan yang dimulai pada Minggu pagi tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi menjelaskan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan kelanjutan dari rangkaian Hari Bakti TNI AU yang mengusung tema Hari Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju di Kabupaten Natuna.
2: Kegiatan hari ini kita melanjutkan rangkaian kegiatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang ke-79 tahun 2026. Pagi ini kita melaksanakan kegiatan pengobatan massal. Tujuannya adalah melaksanakan bakti TNI AU kepada masyarakat di sekitar wilayahnya. Kita di Lanut Raden Sajat, kita laksanakan di Piwang untuk memberikan layanan kepada masyarakat supaya bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar sini.
1: Sementara itu, warga Natuna Mera yang juga merupakan pelajar dari SMK Kelautan Natuna menilai kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat. Menurutnya, layanan kesehatan gratis memberikan kesempatan bagi warga untuk memeriksakan kondisi kesehatannya tanpa harus mengeluarkan biaya.
3: Tanggapan saya bagus sih, karena belum tentu kan orang-orang bisa cek di puskesmas. Kalau di sini kan bisa gratis, jadi orang-orang yang mau ngecek bisa ngecek di sini gitu. Terus kalau diperiksa tuh orangnya juga baik-baik, dikasih tahu baik-baik yang gimana. Jadi kalau orang kebingungan tuh bisa langsung tanya sama orang-orang yang di sini. Nah, itu aja.
1: Pada kegiatan pengobatan massal kali ini, masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan umum gigi dan telinga, hidung, tenggorokan atau THT. Tercatat sebanyak 137 orang memanfaatkan layanan pemeriksaan umum, 25 orang menjalani pemeriksaan THT, dan 21 orang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi. Melalui rangkaian Hari Bakti TNI AU ke-79, Lanut Raden Sajat berharap dapat terus mempererat hubungan dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan manfaat nyata melalui berbagai kegiatan sosial kemanusiaan dan pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansah yang hadir mewakili pemerintah Kabupaten Natuna pada kegiatan pengobatan massal gratis dalam rangka Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 di Pantai Piwang, Minggu 26 Juli 2026 menyampaikan apresiasi atas berbagai kegiatan bakti sosial yang digelar dan dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hikmat menyatakan pemerintah Kabupaten Natuna mengucapkan terima kasih kepada Lanut Raden Sajat beserta jajaran yang telah menghadirkan berbagai layanan sosial, mulai dari pengobatan massal, donor darah, hingga sunatan massal. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian yang langsung dirasakan masyarakat dan diharapkan dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang.
4: Kami atas nama pemerintah Kabupaten Natuna maupun masyarakat Kabupaten Natuna mengucapkan terima kasih kepada Lanut Raden Sajat yang sudah melakukan beberapa bakti masyarakatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Kalau kita melihat tadi ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, mulai dari pengobatan massal, donor darah, kemudian sunatan massal juga. Maka kami atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih Pak atas kegiatan yang sudah dilakukan. Semoga kegiatan ini masih tetap berjalan pada periode-periode yang akan datang.
0: Dari data yang diperoleh RRI, pada kegiatan pengobatan massal kali ini masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan umum, gigi dan telinga, hidung dan tenggorokan atau THT. Tercatat sebanyak 137 orang memanfaatkan layanan pemeriksaan umum, 25 orang menjalani pemeriksaan THT, dan 21 orang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Satlantas Polres Natuna melaksanakan patroli kegiatan rutin pada Sabtu malam hingga dini hari. Kegiatan ini bertujuan menciptakan situasi keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kanseltip Carlantas, serta menjaga kondusivitas Kamtipmas di Kabupaten Natuna. Patroli dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwantoni dengan melibatkan 4 personil Satlantas. Kegiatan dilaksanakan menggunakan 1 unit mobil patroli serta didukung perlengkapan berupa tongkat dan handlamp. Adapun rute patroli meliputi simpang Masjid Jami dan simpang Globe. Sasaran patroli mencakup masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari, pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, aksi balap liar, kawasan rawan kecelakaan lalu lintas, serta kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Selama patroli berlangsung, personil Satlantas melakukan pemantauan aktivitas masyarakat dan pengguna jalan, memberikan imbauan Kanseltip Carlantas serta Kamtipmas, mengingatkan warga untuk menghindari tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan. Petugas juga memberikan teguran kepada pengendara yang tidak menggunakan helm demi meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Melalui kegiatan KRYD yang dilaksanakan secara rutin, Polres Natuna berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, serta mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Menyambut Hari Bakti TNI AU ke-79 yang diperingati pada 29 Juli 2026, Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sajat Sabtu kemarin menggelar karya bakti pembersihan Pantai Piwang Ranai. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian TNI Angkatan Udara terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mempererat semangat gotong royong bersama masyarakat. Kegiatan dipimpin Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi. Turut hadir Ketua Pia Ardia Garini Cabang 9, Lanut Raden Sajat Nyonya Marni Onesmus Pasaribu, beserta pengurus. Kegiatan juga diikuti Kadis Op Lanut Raden Sajat, Kadis Pers, Komandan Satuan Radar 201 Ranai, dan Komandan Yon Hanut 14 Pasgat. Turut hadir pula Kepala RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani, pejabat utama di lingkungan Lanut Raden Sajat, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Lurah Batu Hitam, Lurah Ranai Kota, petugas kebersihan Pantai Piwang serta masyarakat. Dalam sambutannya, dan Lanut RSA mengatakan bahwa karya bakti bukan sekedar membersihkan kawasan pantai, tetapi juga mencerminkan kepedulian TNI AU terhadap pelestarian lingkungan. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana memperkuat sinergi dan kebersamaan antara TNI AU, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dan Lanut Raden Sajat menambahkan, Pantai Piwang dipersiapkan juga sebagai lokasi pengobatan massal yang digelar Lanut Raden Sajat pada minggu kemarin 26 Juli 2026 dalam rangkaian Hari Bakti TNI AU ke-79. Melalui kegiatan ini, Lanut Raden Sajat mengajak seluruh elemen masyarakat membudayakan hidup bersih sebagai tanggung jawab bersama serta mengimplementasikan semangat TNI AU ampuh, yaitu adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis dalam setiap pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Lanut Raden Sajar SA Natuna menggelar pengobatan massal gratis di Pantai Piwang sebagai rangkaian peringatan Hari Bakti TNI AU ke-79. Saat Lantas Polres Natuna melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD pada Sabtu malam hingga dini hari. Dan bergabung wakil tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Amar bersama Agus Susanto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Baik pendengar, warta berita selanjutnya akan disiarkan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI. Dan sebagai panduan waktu saat ini pukul 6.14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Rumput laut mungkin saat ini sudah dikenal secara luas oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan tanaman ini juga kerap diolah menjadi aneka olahan yang lezat. Dilansir sweet.id, rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya pada 1500 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang pernah tercatat oleh sejarah. Selama era Asuka dan era Nara, rumput laut hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Namun saat ini, rumput laut bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.

Anda pernah bermain Rubik? Atau Anda mungkin pernah menyelesaikan permainan unik ini? Rubik merupakan salah satu permainan klasik yang masih dimainkan hingga saat ini. Nama permainan ini sendiri diambil dari nama Erno Rubik yang menciptakan permainan ini pada tahun 1974. Erno Rubik yang merupakan seorang profesor arsitektur asal Hungaria awalnya membuat kubus sebagai alat bantu mengajar untuk menjelaskan konsep ruang tiga dimensi kepada mahasiswanya. Kubus ciptaan Erno Rubik ini baru dikenal luas setelah mendapatkan hak paten pada tahun 1975 dan mulai diproduksi secara massal pada akhir 70-an. Pada tahun 1980, kubus Rubik mulai dipasarkan ke pasar internasional dan sejak itu popularitasnya meroket, bahkan dalam waktu singkat. Rubik bukan hanya sekedar permainan, melainkan simbol kreativitas, ketekunan, dan kemampuan memecahkan masalah. Rubik terus menarik generasi baru untuk menguji kemampuan mereka dalam menyelesaikan tantangan yang tak lekang oleh waktu.

Menjalankan usaha tidak hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang menjaga lingkungan. Kini semakin banyak pelaku UMKM yang mulai menerapkan konsep ramah lingkungan dalam kegiatan usahanya. Misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih kemasan yang mudah didaur ulang, atau memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber yang berkelanjutan. Langkah-langkah sederhana ini ternyata mampu memberikan dampak besar bagi kelestarian alam. Selain membantu mengurangi sampah, UMKM yang peduli lingkungan juga semakin diminati konsumen. Banyak masyarakat kini lebih memilih produk yang berkualitas sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mari kita dukung UMKM yang peduli bumi, karena setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

Pernah dengar tentang si pemalu berwajah kacamata? Kenalin, ini dia Kekah. Primata langka yang cuma bisa kamu temuin di satu tempat di dunia, yaitu Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kekah adalah hewan endemik murni, artinya mereka tidak ditemukan di belahan dunia manapun selain di Pulau Natuna Besar. Mereka tidak ditemukan di pulau-pulau kecil di sekitarnya, apalagi di luar negeri. Ini menjadikan mereka aset yang sangat eksklusif bagi masyarakat Natuna. Tahukah kamu, Kekah Natuna itu bukan monyet biasa. Bayi kekah justru lahir dengan rambut putih bersih, mirip boneka salju sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu saat dewasa. Berbeda dengan monyet biasa, kekah punya ciri khas yang unik. Lingkaran putih di sekitar matanya bikin dia seolah-olah lagi memakai kacamata. Kekah ini hewan pemalu. Dia lebih sering menghabiskan waktunya di pucuk pohon tinggi dan memakan dedaunan segar. Sebanyak 80% makanannya adalah pucuk daun muda, bunga, dan biji-bijian hutan. Mereka jarang sekali turun ke tanah karena mereka merasa lebih aman di tajuk pohon yang lebih tinggi. Dan sayangnya, status mereka sekarang terancam punah. Kekah saat ini termasuk kategori rentan dan penyebab utamanya adalah penciutan lahan hutan dan perburuan liar untuk dijadikan hewan peliharaan. Kekah adalah harta karun Natuna, kebanggaan Indonesia. Yuk jaga alam kita, biar si kacamata putih ini tetap bisa melompat bebas di rumahnya.

0: Eh, Bu Siti, udah berapa bulan kehamilannya? Udah USG belum?
1: Emangnya penting ya? Apa sih manfaatnya buat saya?
2: Manfaat ultrasonografi atau USG pada ibu hamil sangat banyak. Di antaranya, kita dapat mengetahui posisi janin, memeriksa kondisi rahim, mendeteksi kelainan genetik, mendeteksi jenis kelamin bayi, dan juga menentukan hari perkiraan lahir. Dapat juga mendeteksi organ-organ janin, mengetahui masalah-masalah selama kehamilan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Ibu hamil disarankan untuk melakukan pemeriksaan USG setidaknya 2 hingga 3 kali selama masa kehamilan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha.